Ok, ochariko chenda munya katwenze nya Redi Ekerezia Radio Sapiencia. Mwebale kubantu kwe mulek Redi Ekerezia Radio Sapiencia. Mwebale kubantu muzambitu ndebienja ulo yoneyo jemusinzira. Mwebale kubako, mwebale kubantu muuliza. Yona jemusinzireyo, mwebale nyo, mwebale redala.

Alright, wabali nyogwe na chaji ya kumideko, chienda mnyakutu nyesenya, Radio Sapiens, atutia tambla na katimba, akebia mizanyo extra. Uline pade seru magombo webes, tuchabe pera mpala mpala, ne 22 bet, ngewe tambla bulijju. Gula o account, osoburo kuwe rangu sifani 22 bet, atera uberengu wangula kasimbi. Changu nyo kuwe rangu gula o account, genda musimu yo, uogenda ku internet, uja kuteka 22bet.ug website yape eja kubera ngejawo kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba then nyiga mu chigambo register ya kubira nga wega takutentu bet ensonga zona ziveringa zitambula atanaweza abiri mwetanto krizi wakubira ngo siba chokana wa siba berango siba nobu vunanyi ziba kakati genda kukodi oberengo ufuna kumipira ugenda wali 22 bet oberengo siba agamba techuwe wa Ronald yeweo gerere agambia umbebez akatambula kano kali gumi tokusinza kungeri jenga la bimu uwe kole kintu chimu jaya akatambula kuteka mwa kemfisi koina gendo wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi ziba kasitoberengo wezabiri mweta nokudaguru na chivijia Mario Mayali rali aktivu angambi ntademu enkumi biri keke mfisi kenina chitegeza bobo ingira kakade kumanga katambla kakola odibitano kakola odibitano genda kukodi atanaba kafuna oberengo kafuna genda ku 22 bet oberengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na vunanyi ziwa tuberenga tambla ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itakusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuje ya katambla kugambia ninenso ngalwachi saka tadeyo chiru ninenso ngalwa chinka tadeo kaungezika unakuruwa leero atera kano kala wika kagendo tusumula okubira nga tuwe settingira off season tusoboro msaji okubira nga tumukua atamu dev tusoboro okubira nga msaji atumukua atamu dev wegendo ukajeo katikatikati akatambla yeli city ya kule mbede mwa kaungezika leero then ugendo jeo ne late body eriko over bill package zenda la kweziri ukuli VIP ukuli ordinary nazo kweziri usubira kubira ngo zifuna ne gambye zikulembeddemu ke katambula ne late bird genda ukafune ogenda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto krizi bakubira ngo siba nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bobo itao uje kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jaya akatambla ako waluwa ngambia chama zimombebe zinama zaichi ochirambanga nonya akatambla ni kabula nyinensu ngaluwa chisa katadeyo chiru katika jiyo katikati bono sanga akata anisempila jina kuzino jitani kapu chari nga kaku yiseko kajiyo kati gina kutuwe ntu beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atanaweza habili mweta ntukrizi wa kuberengo siba lumba oberengo kafuna gina kutuen tubeti tuberenga tube berabulu unji kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wajio kuberengo itawo uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere sile tango katambula kaunge zine gama antielisiti ya kule mbide muzuna wabira wensu ngalwa chingu